Ei, uhe mae gwy e, ti eisiau gwaed gael, da gofod swys yn deis wyt da, ti gynnu ap, da gynnu ti gael. Ni so ti am dath yn nhw, mi newg eich nad e jyst siwt da son. Wydy dy ti gael tesi bi heithdwg sma gynna o'ch siwn gael gwyt mawr o sgyd gael gadwg se i hyn. E sma gynnu dog e, an ti ac siwn nhw'n hai un mig miw gael. E sma gynnu dog, e gwyt hai mawr o'ch nistam gael gadwg ti gael heb nhw an o'ch yn he. In medium. Udehuia, Begustu Sabian and M. Deno Gudoska, it's not a shoot stars on Ude de Chega Sawant, I hear Sawant, I Alberta. A good cut of Nas a detachke Jisuk Nas a Jim Stayut, a Jim Basagod, a Jim Buch, a Kai Gemaga, Nasa Jim sits to ya Goningia. Jag kan gå sweet där vid dagen och tjugo. Mina i nysvartsen datum nu min med datgat snadde just ut stasson. Det är Jisuk tjej gajis pamak tjen här. Det är jag här Atlantis gajsingar där jag kunde här jag gav pomak tjugo. Jag gus här sin stumde nu nysvart dag jag gav pomak tjugo. Jag gav mat steg jag gav pomak tjugo. Jag begustade sab. Jag här Ni så chim datan no min dat gai sare just shoot stars on and moj ga us kids ga ga de ga ji shuk ga is pamak ga be gu still sab yan nem de no ni ang gai sare just ga shoot stars on o mag ji ska when at the ska ga go no way here den and would sit mogan ska met ha ga sing de ga gam squat ad ga ga ustad mark Zuckerberg I nem de no ni so to bunaso